0: barnotik sobet kinomeran
1: dari jamim mira oret mata tomba enteliti
0: area code ilongunengei anu classroom kineti gay aginete ngei bik chekikobor eng sobet ngoliot ab barnotik
2: love love boy my love baby my love boy
0: yon kineti class konyolu kasis titul change